dalil nak natehon Roque Vals akash tialbal sa ilik aagreru rikin ilustre plus remerinza ain juni herbicida lijual kaurib ut nashkon la ishim ut hokan akwi kaurib takal chiru lipim hultiko kakwesh lokal saibli agroservicio nachakat merinza sa komonil nakatialikak